0: Eh, Tembo Yusuf, Tembo Yusuf, Tembo Yusuf, Asahanu, Asahanu, oni saidi. Eh? Tembo Yusuf, Asahanu, Asahanu. Biama uma, biama uma. Oh, oh, oh. Nkumainsa nasoni, nasoni, nasoni, driver wa districti. Asaha, Asahanu. Oh, oh, oh. Akaimba kani wene akoru konzo koru konzo kawene abarume abakali a mwase mwase mwase tume eh masinje kosiwere eruli chida china na ngoma akatunyeze mosanju
1: nyamuhanga
0: akaimba kawene kawene

0: gadi
1: muri muca abantu banga banyakuri side za hanu kwa gadi abantu banga banyakuri kienjojo mwebale kuba yabanyakuri side za hoima masindi bulisa kili ya ndongo bwe yale kigumba mwebale kuba hakina lemba katonza musanji fama abantu banga banyakuri kibale kakumiro mubende kienjojo kiaka kiegegwa kamwenge ibanda ishongero na inyo abanyakuri mbichuwe kabe ya side za kuli kuli kuli kuli kuli Cassandra mama tugende abantu banga abanyakuri mitiana na inyo abanyakuri side za kuli buloba hogenda side ya za hao ahaduja kutaha mukampalo mbara mukize muno muno muno mwebale kuba ino gonza kienane mwaka tonyeza musanju ndagaire mu mchwezi nikuonto jiziro mulingo stay on cake gyo ndeserwe go mu rukonjo rwande manyarugaho nyagamba tinkai huaga maino mawu hurra no ambe abantu banga abanyakuri kienjojo nenya abanyakuri 44 nenya abanyakuri saidi za bunyangabo na abanyakuri kasese mwasinje urukonjo rwa nirangira Roma wana abantu banga abanyakuri bushenyi ntungamo kisoro seti za kanungu bushenyi ntungamo mbarara bichuweka bya seti za kabale

Nimena bakwenda kwega kanika, bakwenda kwega kubegesa, ebintu byokuokya nyigi manyakora, ebintu bya holdingi no kabiki ebiye bigena mapasari kanyina mabala ifwaho. Okwasire kuno kukuja kagadi ja kukisanga kiapa kihandikiro engineer aliganyira Moses. Ndi harona workshop yembaha ekola bitabu ekola nyigi ekola sturu meza nebigendera ko binji sofa seti nebilala binji nyo. Ahahaho. Mugende yo mutunge knowledge mutunga majezi mutungo kumanya no kwetegereza. Ekikwasire mu byanda nk'ebyo ebyo kola mirimo eyengaro omuntu akola mirimo yengaro tahuwa amkaire ko nasigara ijuire sente abayini. Because abantu bakuja kuleka kukola ebintu nk'ebyo tibakuja kuleka kanikisa tibakuja kulema kinga majugabu tibakuja kulema kuba ne bintu byabo munju hatebye ebintu nyo byasigaire mu kukola sente. Abanda bakora sente nitwa bakoze baledi akwite tuhumura tukora bulikiro kandi zibanzi ijja kandi bantu bagana.